0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Country FM Pro 2 Gusit.

Yang terakhir nih teman produa, perkiraan cuaca untuk Kabupaten Nias Selatan. Hari ini diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 21 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 74 hingga 99%. Dan itu dia perkiraan cuaca hari ini buat kamu teman produa di Pulau Nias tentunya. Satu kota dan 4 kabupaten. Semoga informasi dari Mirah bisa bermanfaat buat kamu.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Country FM Produa Gusin.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi. Thank you.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: One One Point Three FM.

Film terbaru Denzel Washington dan Robert Pattinson bertajuk Here Comes the Flood diperkirakan baru akan tayang di Netflix Taman Pro 2 pada tahun 2027. Film thriller perampokan ini sebelumnya masuk dalam jajaran film Netflix yang dipersiapkan untuk rilis di tahun ini, tapi kini dilaporkan bergeser ke tahun berikutnya, Taman Pro 2. Dan belum tahu apa alasan perilisan film ini digeser Taman Pro 2 untuk tahun depan, dan kita tunggu saja konfirmasi selanjutnya. Dan semoga saja dengan penundaan perilisan ini adegan-adegan yang mungkin mereka rasa kurang bisa lebih diperbaiki lagi, jadi nantinya ketika dirilis film ini bisa memanjakan mata penonton.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

Film Spider-Man Brand New Day terus melaju kencang di box office global pada akhir pekan ketiganya tahun 2022. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya ini resmi menjadi rilisan terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures setelah menembus pendapatan kumulatif global lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah teman produa. Dan menurut The Hollywood Reporter, Spider-Man Brand New Day meraup tambahan sekitar 70 juta US dollar di box office domestik Amerika Utara dan kembali menempati posisi puncak untuk pekan ketiga penayangannya. Luar biasa banget ya teman produa, sayangnya di Nias belum ada bioskop. Jadi kita gak bisa langsung nonton ya. Paling kita menunggu film terbaru dari Spider-Man ini secepatnya bisa kita nonton di platform-platform sosial yang suka kita pakai.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
4: Pro 2 FM.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Terbaik kamu.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. 101.3 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

Sembilan Gomez membantah sudah melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak teman produa setelah digugat investor perusahaan rintisan dan startup yang dia dirikan yaitu Wondermind. Dalam pernyataan melalui kuasa hukumnya pada 15 Agustus, Gomez menilai tudingan sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor perusahaan tersebut tidak berdasar teman produa. Dan diberitakan di 14 Agustus kemarin, Selena Gomez dan juga sejumlah pihak perusahaan rintisan alias startup miliknya Wondermind digugat oleh beberapa investor nih dengan tudingan penipuan dan pelanggaran kontrak. Wondermind merupakan startup yang didirikan salah satunya oleh Gomez pada tahun 2021 dengan fokus pada kesehatan mental. Dan Gomez juga tercatat sebagai CEO founder, Chief Impact Officer, dan Kepala Pemasaran. Dalam gugatan yang diajukan teman Pro 2, 5 investor menyatakan mereka sudah menanamkan modal sebesar 1,2 juta US dollar di startup tersebut. Dan mereka berharap Gomez bakal memanfaatkan ketenaran dan jumlah pengikutnya di media sosial dengan baik dan mengembangkan perusahaan. Namun ternyata selama 3 tahun, sementara perusahaan diam-diam runtuh, tidak ada satupun pendiri, pejabat, atau direktur yang memberikan kabar kepada para investor yang uangnya justru mendanai keruntuhan tersebut. Kelima investor juga menggugat Mandi TV yang adalah ibu Gomez sekaligus CEO Chief Executive Officer serta mantan mitra bisnis mereka yaitu Daniela Pearson. Mereka digugat atas tuduhan penipuan dan menurut hukum itu adalah pelanggaran kontrak dan pokoknya banyak banget tuntutan mereka terhadap Gomez dan keluarga. Ya semoga saja ini hanyalah kasus yang dilimpahkan dan tidak berdasar ya teman Pro 2, karena Mira ngefans banget sama Selena Gomez. Jadi kalau misalnya ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata kasusnya ya teman Pro 2, Mira bakal kecewa banget sih. Ya, kita doakan aja yang terbaik, semoga kasusnya cepat selesai. Dan kalaupun ada cekcok antara perusahaan dan investor, bisa terselesaikan masalahnya dan bisa dibicarakan secara kekeluargaan.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: One One Point Three FM.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak?

0: Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak Bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara.

0: I know no one else can't do that. I already know.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Oke teman Pro 2, masih di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di siang hari Pro 2. Tentunya ada informasi menarik dan juga lagu-lagu hits dan keren yang bakal aku putarin buat kamu. Dan seperti biasa setiap pukul

0: sudah sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Teman terbaik.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

mau menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan.

0: Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki

Cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 101.3 FM.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

0: bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-Kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes, tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: FM Pro 2 Gusit.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yang, aku tak bisa hidup tanpamu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku bahagia.
1: Serius, kamu beneran cinta sama aku?
0: Ya dong, kan semua keinginan kamu aku penuhi. Sekarang aku udah gak nongkrong lagi, sudah gak main game lagi, sudah gak malas lagi. Pokoknya, semua yang kamu bilang aku turuti deh. Jadi, mau kan nikah sama aku?
1: Tapi aku ada satu permintaan lagi, setelah ini kita akan nikah.
0: Oke, apa tuh?
1: Nanti di tanggal 14 Februari, kamu harus pilih karena dia adalah saudara jauh kami. Hah? Dan...
0: Apa? Tidak, aku memang cinta sama kamu. Tapi, hak pilihku tidak dapat diganti dengan apapun. Tidak dengan uang, tidak juga dengan janji apapun.
1: Tapi ini demi masa depan kita juga, sayang.
0: Masa depan kita, kita yang menjalani. Yang menentukan juga adalah kita. Pokoknya, hak suaraku tetap tidak bisa diintervensi oleh apapun.
2: Cinta buta, jangan sampai membutakan hak pilihmu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Hirono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peneliti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peneliti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penelitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu kar kuris yang berlubang. Kar kuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang kar kuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 kar kuris raja dan 10 kar kuris prajurit. Posisi kar kuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan kar kuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata kar kuris yang digunakan mengenai kar kuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan kar kuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: hati.
1: Bubar semuanya, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk.
0: Tak perlu nabincang, sekarang aku dah tenang.

0: Ya, balik lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sepertinya tepat pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dengan acara remaja ya. Dan kali ini juga nanti topik kita di sore hari ini yaitu tentang remaja merdeka versiku. Nah, bagaimana sih dengan versi kamu? Nah, kalau versi kamu sih ya merdeka ya diri sendiri. Gak bisa berkata-kata deh. Ya, nantinya mungkin akan dijelasin sama Kak Asen sendiri.
1: Dengan semangat yang sama. Benar sekali, tadi kamu sudah mulai dengan pembukaan yang cukup manis. Sore hari ini kita masih bicara tentang yang merdeka, merdeka, merdeka. Apalagi kemarin kan kita bersama-sama sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi bangga dong ya, harusnya kita, karena kelihatan ya progresnya ya enggak sih teman-teman? Kelihatan ya kalau kita lihat mulai dari bagaimana pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan itu, bagaimana sedikit demi sedikit, proses demi proses mulai kelihatan pembangunan di sana sini, meskipun ya harus kita akui pembangunan belum merata, tapi ya kelihatan lah ya perubahan untuk sebuah negara dengan usia 81 tahun sudah layaklah ya kita bangga, karena dengan negara sebesar ini maka itu bukanlah pekerjaan yang mudah. 81 tahun loh, saya saja sudah di Nias ini gak terasa sudah hampir 11 tahun. Kira-kira apa perkembangan yang sudah kelihatan? Ya jujur kalau saya juga cross-check lagi ke belakang gitu ya, 11 tahun di Pulau Nias ini ada hal yang positif yang mulai saya lihat dari orang-orang yang mengenal saya dan orang-orang yang tahu sepak terjang saya gitu ya. Ya mungkin mereka tidak langsung menjangkau remaja, tetapi yang saya perhatikan begitu ya, mereka mulai aware, mulai sadar bahwa anak remaja sekarang bukan hanya mereka nakal, bukan hanya mereka itu sulit diatur, tetapi mereka ini sebenarnya adalah masa depan bangsa, ya kan? Masa depan daerah kita. Jadi sekali lagi, kamu sedang mengikuti gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Bulan ini kita akan membahas tentang merdeka, tetapi khusus untuk minggu ini termasuk minggu lalu, Kasen pengen banget dengar versinya kamu tuh seperti apa sih? Remaja merdeka versi kamu tuh seperti apa sih? Apakah merdeka semerdeka-merdekanya? Atau merdeka dengan batasan tertentu? Atau memang merdeka dengan banyak aturan dan lain sebagainya? So, kamu yang ada di medsosnya Kasen, yang sedang lihat Kasen, Kasen say halo dulu ya. Halo, berkat. Kemudian siapa aja nanti Kasen akan coba sapa-sapa. Tetapi akan lebih indah lagi nih, Kasen berharap banget ya. Kamu call kita ya, kamu call kita di 0811-6551-013. Ayo, kamu boleh call kita di 0811-6551-013. Terus kamu cuma pasuknya cuma sederhana, Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Begitu ya. Jadi sekali lagi kamu bisa call kita di 0811-6551-013. Dimanapun kamu berada saat ini, ayo call kita dong. Ayo dong, kasih kabar dong. Menurut kamu nih, versi kamu, remaja merdeka itu seperti apa sih gitu ya? Oke, mungkin kamu sedang kerja kali ya, mungkin yang sudah melewati masa remajanya. Boleh dong izin sebentar Pak, saya pengen ngobrol nih. Saya pengen menyapa Kasen nih. Pengen sampaikan ke anak remaja di sana bahwa ini loh remaja merdeka versinya aku gitu ya. Atau mungkin kamu lagi di sekolah gitu ya. Kan ini udah mau jam-jam pulang sekolah ya adik-adik, untuk yang SMA boleh dong izin sama Pak Guru-Pak Guru. Ini Kasen lagi siaran gitu ya. Boleh dong. Saya mau call dulu Kasennya ya di 0811-6551-013, passwordnya Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Oke ya, tapi kalau misalnya aduh gak sempat nelfon nih, mana lagi ada tugas gitu ya, udah mau pulang gitu ya, ya udah mbok ya kirim chat aja, masih di WA yang sama di 0811-6551-013, atau kamu langsung chat kita di live Kasen, karena nanti Kasen pasti akan bacakan. Terus apa nih benefitnya? Ini nih anak-anak Gen Z tuh suka kayak gitu tuh. Apa benefitnya kak? Aduh, udah kalau ditanya gitu ya. Heran saya memang anak-anak Gen Z sekarang. Ini kebanyakan pertanyaan yang sering diajukan. Emang apa untungnya gue kalau gue ini ya ikutin gitu ya, arahan dan lain sebagainya. Benefitnya sih nggak terlalu gede kali ya, atau nggak langsung dapat gitu. Saya tuh punya prinsip begini loh guys ya, ketika kita sering kali dengan apa ya, dengan tulus, dengan murah hatinya, dengan apa ya, ringannya memberikan informasi-informasi yang baik gitu ya, informasi-informasi yang membangun, maka sebenarnya orang lain kan akan ini kan, akan mendapatkan manfaatnya kan gitu. Nah kalau sudah mendapatkan manfaatnya, saya memastikan maka auto gitu ya, dia akan auto mengenal kita gitu ya. Dan kita nggak tahu ya, suatu saat bisa saja nanti ketemu dia kah, atau kamu ketemu saya kah, kamu butuh saya kah, seperti itu. Jadi ada benefit-benefit yang kita perlu belajar, tidak langsung terima sekarang gitu ya. Oke, tanpa menunggu lagi lebih lama, ayo dong kasihan pengen nih dengar pendapat kamu tentang remaja merdeka itu seperti apa sih versi kamu. Kamu boleh telepon kita di 0811-6551-013 atau langsung aja chat di roomnya Kasen ya, Kasen pasti akan bacakan. Jadi benefit yang pertama adalah pasti orang akan mengenal kamu gitu ya. Wah ini orang ternyata bagus banget ya, remaja merdeka versinya dia, itu yang pertama. Nah benefit yang kedua nih, nah dijamin Kasen akan bacakan, akan sebut dari mana, kemudian tentu bayangkan ya, nama kamu akan tersiar di seluruh RRI di Indonesia. Dan kalau misalnya kamu lagi di luar daerah gitu kan, rindu dengan kampung halaman, Kasen kasih room untuk kamu kirim-kirim salam gitu ya. Kamu boleh kirim salam, mungkin kamu lagi merantau, lagi kuliah, lagi kerja, kamu boleh sapa-sapa ya, kamu boleh bilang ke papa mama, atau mungkin kamu bisa titip salam, titip rindu je gitu ya. Jadi silakan enggak usah lama-lama lagi, langsung aja call Kasen di 0811-6551-013, passwordnya cuma satu aja kok. Ampu, anak muda punya harapan. Nah kalau kamu udah telepon, nanti kenalkan diri kamu dulu, nama, kemudian asalnya dari mana, statusnya apa gitu ya. Terus kamu bisa bilang, kak remaja versinya aku tuh seperti ini, bla bla bla bla bla bla bla. Dan itu callnya kamu itu akan didengarkan di seluruh RRI yang ada di Indonesia gitu ya. Kok tapi kan di radio, jangan salah ya, RRI kita terus berbenah sehingga kita juga bisa tetap masuk ke room-room yang sudah lebih apa ya, lebih modern sekarang. Jadi jangan salah loh ya, RRI itu juga sudah punya TikTok sendiri, punya YouTube sendiri, punya Facebook sendiri. Jadi ya mungkin aja gitu kan ada yang dengerin gitu ya. Oke, yuk coba langsung dong call Kasen, langsung aja di 0811-6551-013, passwordnya ampu anak muda punya harapan. Kemudian kamu perkenalkan diri, lalu kamu sampaikan nih remaja merdeka versi kamu tuh seperti apa. Ayo dong confirm sama Kasen, Kasen pengen tahu kira-kira anak-anak Nias ini seperti apa sih remaja merdekanya ya. Dan kamu diberi ruang juga untuk titip salam ya, titip salam, titip rindu, titip pesan, asal jangan titip ini aja transferannya. Enggak di sini kali ruangnya ya. Ayo di sini sudah ada Jaya FX, ada Omiko, ada Julianti, Melice. Thank you sudah join di room Kasen. Silakan teman-teman langsung aja chat. Chat remaja merdeka itu seperti apa versinya kamu ya. Cukup tulis nama, asal, bisa juga status, mungkin kamu masih pelajar kah, mungkin kamu juga sudah bekerja. Tapi alangkah lebih baik lagi nih sebenarnya ya, kalau bisa ononiha, kalau bisa orang Nias gitu ya, supaya kita bisa sesama orang Nias itu sama-sama saling menguatkan, saling menghibur, saling mendukung satu dengan yang lain. Oke. Nah, Kasen teringat dengan topik yang diangkat oleh Kak Amoy barusan. Jadi dia bilang, sama sih kegelisahan kami gitu ya. Ih, ngeri banget ya anak-anak remaja sekarang ya. Itu di tempat umum aja tuh udah gak ada takutnya gitu. Bahkan berani merusak fasilitas umum gitu ya. Aduh, Kasen sih kalau udah dengar kayak gitu ya agak shock ya teman-teman gitu ya. Kamu harus tahu bahwa umur 81 tahun ini di satu sisi adalah tanda bahwa harusnya negara kita itu sudah semakin lebih baik, dan itu kita syukuri ya teman-teman ya, kalau Indonesia sekarang sudah mulai ada pemerataan di pembangunan secara yang lebih merata, itu kan kita lihat. Tetapi kamu harus ingat bahwa 19 tahun lagi, tepatnya saat Indonesia merdeka di ke-100 tahun, nah ini ya tolong diingat baik-baik. Ketika Indonesia berusia atau merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100 tahun, ini biasanya menjadi tolak ukur bahwa sebuah negara itu sudah eksis. Sudah eksis artinya sudah maju, sudah berkembang, sudah maju, bahkan sudah menjadi negara yang bisa menyaingi negara-negara maju lainnya. Nah, seperti itu. Itu tolak ukur standar, karena di mana-mana negara-negara yang sudah 100 tahun itu memang diharapkan sudah itu standarnya gitulah sebuah negara itu dikatakan maju. Nah, itu juga dilihat dari jumlah penduduknya ya. Karena kan harusnya nih ya, semakin banyak jumlah penduduk begitu ya, maka negara itu diharapkan dibangun oleh penduduknya gitu. Nah, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi itu tahun 2030 ya teman-teman ya. Berarti kurang lebih 3,5 tahun lagi ya, kurang lebih 3,5 tahun lagi. Jadi pada tahun 2030 ya kamu harus tahu bahwa di tahun ini jumlah usia produktif itu melimpah sebanyak-banyaknya. Usia produktif itu adalah usia individu mulai dari usia 15 sampai 57 tahun. Kalau kamu ada di usia itu berarti kamu masuk usia produktif. Nah, di tahun 2030 atau kurang lebih 3,5 tahun lagi, Indonesia itu tuh ya kalau ibarat rumah tuh ya, 7 orangnya produktif, 4 orangnya tidak produktif. Ya, jadi bisa bayangkan ya, 7 ini nih kekuatan yang positif tapi bisa juga menjadi kekuatan yang merusak. Nah, itu dia. Nah, ini makanya Kasen tuh enggak bosan-bosannya, bahkan apa ya, tetap semangat datang ke gelaran Ampu ini, karena Kasen tahu ini adalah corong yang terbaik untuk menyampaikan informasi ini. Nah, Kasen ulangi sekali lagi ya, di tahun 2030 Indonesia akan melimpah penduduknya, terutama usia produktif yaitu usia 15 sampai 57 tahun. Seperti itu. Sisanya adalah usia non produktif. Nah, non produktif itu teman-teman ada di usia 15 tahun ke bawah dan 57 tahun ke atas. Kenapa dikatakan tidak produktif? Karena usia ini memang tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kebutuhan mereka sehari-hari itu sangat bergantung dari usia produktif ini. Ya, kenapa juga dimulai dari usia 15? Karena standarnya biasanya 15 tahun itu meskipun belum boleh ya, tapi setidaknya sudah bisa bekerja yang ringan-ringan dan bisa menghasilkan. Ya, jadi bayangkan ada banyak itu usia yang produktif, dan ini kalau dikelola dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dibimbing dengan baik, akhirnya berkualitas dengan begitu sangat baik, maka negara itu akan maju. Akan berkembang, akan maju, bahkan bisa menyaingi negara-negara maju yang sudah duluan maju dari Indonesia begitu. Itulah sebabnya Kasen terus berupaya gitu ya, bagaimana supaya banyak lapisan masyarakat itu segera kayaknya ini enggak bisa lama-lama lagi nih ya, semua lini masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan kah, pendampingan remaja kah, termasuk parenting, ini adalah area-area yang harus bekerja serius untuk mempersiapkan anak muda hari ini gitu ya. Kenapa teman-teman? Ya itu tadi, harapan kita Indonesia ini bisa maju karena ada usia produktif yang bisa memajukan negeri kita. Tapi coba bayangkan, kalau misalnya negara kita ini lebih banyak dipenuhi oleh usia produktif yang ujung-ujungnya justru merusak, contohnya yang tadi tuh ya, merusak fasilitas umum, sedikit-sedikit tuh egonya yang dimunculkan. Bahkan Kasen juga ada lihat ya, aduh sedih juga ya, pusing ya kamu ya, kenapa anak-anak sekarang tuh seneng banget gitu loh nunjukkan kehebatannya. Ada kemarin berkelahi di hutan-hutan gitu ya, dan mereka dengan bangganya memukul temennya gitu ya, dan di udah di filming pun udah di record gitu ya, mereka enggak peduli, yang penting emosinya itu tersalurkan. Coba bayangkan teman-teman, kalau misalnya Indonesia diisi oleh anak muda yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini juga bagi Kasen sih enggak terlalu pengaruh ya. Kenapa gitu ya? Toh Kasen juga udah makin lama makin tua gitu ya. Kalian nanti yang akan menjalaninya gitu. Kasen juga nanti udah makin tua, ya udah menikmati masa pensiun begitu ya, menikmati masa lansia gitu ya. Tapi mbok ya berharap gitu ya, di masa lansia Kasen tuh udah bisa naik pesawat dengan harga yang lebih murah, ya kan? Udah bisa naik kereta api di Pulau Nias ini, siapa tahu ada ya kan kereta api versi mini. Ya kan? Kenapa itu hanya bisa terjadi kalau generasi mudanya memiliki kualitas dan memiliki apa ya, kredibilitas yang patut diandalkan ya. Jadi karena itu ya teman-teman, sekali lagi ini kekhawatiran Kasen, kalau anak remaja juga terlalu bebas, sebebas-bebasnya. Salah satu contohnya tadi itu loh, ketika mereka lebih mengutamakan keegoisan dan kepentingan mereka sendiri ya. Nggak kebayang ya Indonesia nanti akan seperti apa, terutama Pulau Nias, nggak kebayang. Kemarin Kasen sempat chat ya jumlah anak-anak muda di setiap kabupaten. Nias Selatan itu paling banyak anak remajanya, Nias Selatan. Disusul oleh Gunung Sitoli, kemudian disusul oleh Nias Utara, kemudian Nias Induk, dan terakhir itu Nias Barat. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat per wilayah, Nias Selatan memiliki kesempatan untuk maju juga, karena dia punya anak muda yang berlimpah. Tapi pertanyaannya nih, apakah semua lapisan masyarakat menyadari hal itu? Kita kembalikan ke kamu, tetapi sambil kamu pikir-pikir lagi, apa nih Remaja Merdeka versi kamu, langsung aja call kita di 0811 6551013. Kasen tunggu. Silakan Kak Moy.

Oke guys, kembali lagi dengan Kasen di Gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Kalau kamu lagi bingung ngapain ya, udah telepon Kasen aja dong di 0811 6551013. Tadi kata Kasen hanya anak remaja aja, ya udah kita naikin deh usianya. Yang baru selesai ya masa remajanya, boleh dong. Jadi usia 21-25. Kira-kira nih, waktu kamu masih remaja tuh bebasnya seperti apa sih versi kamu? Apakah bebas kemana? Bebas tidur jam berapa? Bebas mau belajar atau enggak ya kan? Bebas mau pakai baju gimana atau bagaimana gitu kan? Nah, Kasen teringat ada salah satu sekolah di Jakarta Selatan kalau enggak salah tuh ya. Mereka itu cukup enggak tahu juga ya, dibilang keren atau gimana Kasen enggak terlalu yakin. Tapi memang sekolah itu diberikan kebebasan untuk ya datang ke sekolah ya sesuka. Bukan sesuka juga sih, gayanya agak-agak bebas gitu ya. Anak laki-lakinya itu boleh panjang rambut gitu. Itu juga motivasinya apa Kasen enggak tahu sih, cuma memang mereka bilang bahwa rambut tuh enggak tolak ukur kamu bisa belajar atau enggak gitu. Jadi ya oke lah, make sense lah gitu. Tapi kan itulah mungkin karena saya di sekolah-sekolah yang jadul ya kan, segala sesuatunya mesti ada aturannya. Jadi memang ketika dengar ada sekolah seperti itu agak out of the box. Oke, fine. So gimana hasilnya? Hasilnya memang bagus ya. Memang anak-anak itu meskipun mereka gondrong-gondrong tuh Kak, malah ada yang kumisan loh. Kelihatannya tuh tua banget dari usianya, itu aja sih gitu. Tapi hasilnya mereka belajar sesuai dengan komitmen mereka. Iya Pak, kami pengen gondrong gitu, tapi janji Pak gitu ya, kami gak bakalan nakal ataupun bandel. Karena kan memang identik yang nakal-nakal ini kan gondrong atau ya awut-awutan seperti itu ya. Jadi ya oke lah, fine lah. So far ini masih bisa dikendalikan, kayaknya sih gak apa-apa. Atau cuma rambut ya kan. Walaupun memang mindset kita tuh ya, udah lihat orang gondrong tuh kan kayak gimana ya, kayak rampok gak sih? Ini tanpa mendiskreditkan gitu ya teman-teman yang gondrong, karena ada juga seniman-seniman kan gondrong ya kan, termasuk sahabat baik saya itu juga itu gondrong. Cuma ya saya merasa kalau gondrong tuh gimana lu mau belajar gitu kan, panas. Orang Kasen aja nih rambut pendek tuh karena panas gitu ya. Tapi itu menarik sekolahnya. Jadi sekolahnya itu diizinkan untuk datang ke sekolah khususnya cowok boleh pakai baju. Boleh rambutnya agak panjang gitu. Nah, di sini ada Mark Andromeda Irsandi, dia sapa kita sore hari ini. Dia dari East Indonesia. Hi Miss, thank you for greet me. Good evening from East Indonesia. Wow, udah evening di sana ya. Okay, fine. Kemudian, and happy Independence Day. Yes, you too. It's the same ya, happy Independence Day. We must be grateful ya. We must say thank you to God for this year we celebrate our Independence Day at 81 years old. Ya kan, sudah 81 tahun, Bo. Sudah. Sedang istilahnya kalau pesawat tuh udah mulai naik dia. Jadi jangan disamakan sama usia manusia ya, kalau usia manusia ini udah lansia. Oke, okay. Can you discussing women's emancipation according to the independence version? I love this topic, but right now I'm still talking and focus about the teenagers. Maybe we can talk about it one day, or if you really want to discuss it more serious, you can DM me, okay? I promise you we will talk about it, but not in this time because it's special just for teenagers. It's special for teenagers. Aduh ribet banget ya, sorry bahasa Inggrisku gak terlalu bagus, soalnya itu. I hope you get it what I say, but thank you for your attention about the woman emancipation ya. Okay, untuk Mak Nastin, thank you for coming. Ada Obi, Wita, Fabrius Gule, ada siapa? Oeleu, Evamon, Yak Stechu. Aduh, anak-anak remaja mana nih namanya pada unik-unik lagi. Boleh dong chat Kasen di 0811 6551013 ya. Telepon Kasen di 0811 6551013. Kasen akan dengerin kamu, kira-kira remaja merdeka itu versinya kamu seperti apa. Nah, sebelumnya Kasen mau bacain sebuah
Oh, oke. Ya, Kasen akan baca satu chat yang masuk. Thank you, Daddy. Dari Mama Raymond ya. Mama Raymond ini dia punya anak remaja masih 13 tahun sih katanya. Kasen, anak saya masih 13 tahun gitu ya. Boleh dong mamanya yang ini ya tanya pendapat gitu, karena dia bilang anak saya tuh nggak suka media sosial loh Kasen katanya. Jadi mamanya aja nih kayaknya masih apa ya, akrab dengan media sosial. Jadi Mama Raymond dia lagi dengerin nih. Kan dari tadi udah tungguin, cepet dong Kasen, lama banget gitu ya. Terus dia bilang kayak gini, pertanyaannya sih simpel gitu ya. Dia bilang begini, Kasen kayaknya tuh ya anak remaja sekarang tuh pengen bebas sebebas-bebasnya. Oke, tapi yang anehnya tuh gini Kasen. Of course you can follow me, I will follow you back, oke? Yang anehnya gini kata Mama Raymond. Anak remaja itu ketika dikasih kebebasan, contohnya memilih gitu. Terus nanti dia jawabnya gitu loh, terserah, terserah, terserah. Gemes gak sih Kasen katanya gitu ya. Itu mama-mama kalau dibilang kayak gitu ya, nanti tiba-tiba seleranya kita dia gak demen lagi kan. Nah tiba kita kasih kesempatan, dia malah bilang terserah, terserah. Ini bukan cuma masalahnya Mama Raymond saya bilang ya, ini memang masalahnya hampir semua orang tua gitu ya. Kadang-kadang anak remaja ini kayak kita tuh kayak di bola bekel gak sih sama dia ya kan. Kadang dia bilang, Mama aku mau yang ini, tapi terserah yang seperti bagaimana gitu. Atau misalnya kita ajak makan gitu ya, awalnya dia yang lapar, tapi kalau ditanya mau makan di mana, terserah gitu kan. Jadi memang bikin orang tua tuh suka pusing kalau udah ngadepin anak. Nah sini saya kasih tahu ya Mama Raymond, kenapa anak remaja tuh suka kayak gitu. Dia suka bingung dengan apa yang menjadi pilihannya sendiri. Nah ini nih alasannya ya. Jadi anak remaja itu usia yang berada di antara usia anak dan usia dewasa sih ya. Jadi dia ini adalah usia di mana dia tadinya anak-anak yang segala-galanya itu mesti diatur, diarahkan, dibimbing, pokoknya dikasih tahu gitu ya. Dan dia sedang menuju kepada usia dewasa, usia yang menuntut dia sudah harus bisa mengambil keputusan sendiri, sudah harus bisa memutuskan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, meskipun gak langsung gitu ya. Nah jadi dia ini ada di antara irisan itu ya, irisan antara usia anak dan usia dewasa gitu ya. Nah ini membuat dia berada di quo vadis istilahnya ya. Quo vadis tuh di persimpangan, di satu sisi dia masih ada apa ya sifat kekanakan gitu ya, masih pengen tanya papa dan mama, masih pengen tanya pendapat orang lain, tapi di satu sisi dia juga pengen ngambil keputusan sendiri. Nah ini yang membuat kadang-kadang anak remaja itu bikin kita juga aduh pusing ya ini anak ya gitu ya, tiba dikasih kesempatan terserah, terserah gitu ya. Nah terus tipsnya gimana nih, tadi kan Mama Raymond memang dia kasih tahu bahwa anak-anak ini ketika dia pengennya bebas, tapi setelah dikasih kebebasan loh kok malah balik-balik ke kita gitu. Nah terus tipsnya apa? Ini ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah ya memang harus kita akui menjadi bebas dan ya diberikan kebebasan itu menyenangkan ya kan. Mana ada orang yang nolak bebas, percaya deh ya kan. Semua orang pengen diberikan ruang sesukanya, diberikan waktu sebebasnya gitu kan. Pokoknya yang gak ada aturan tuh orang lebih memilih daripada yang banyak aturan gitu ya. Nah untuk anak remaja mereka punya satu kelemahan. Memang mereka sudah membayangkan loh akibat dari pilihan-pilihan mereka gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nih pilihan mereka itu sebenarnya gak sesuai dengan hati kita nih ya, buat Mama Raymond. Misalnya pilihan anak remaja itu kita sebenarnya udah aduh kenapa yang itu sih, udah tahu ini gak cocok gitu ya. Nah dalam hal ini nih Mama Raymond dan untuk mama-mama lainnya, juga untuk bapak-bapak lainnya termasuk bapak ibu guru, kita bilang, kita tanya mereka. Jadi jangan langsung bilang ini loh kamu nanti begini, gak usah gitu. Kita bilang oke, ini pilihan kamu ya, kamu tahu gak konsekuensinya apa gitu kan, kamu tahu gak konsekuensinya apa. Oke, nah kalau misalnya kamu sudah tahu boleh sebutkan. Jadi kita suruh dia berdiskusi apa nih konsekuensinya gitu ya. Nah kamu udah siap gak dengan apa dampak atau akibat dari konsekuensi itu. Jadi
sama anak remaja sekali lagi ya, kita harus jadi orang yang tarik ulur. Sebenarnya kita maksudnya mau membatasi dia kan, tapi lewat pertanyaan-pertanyaan kita, dia jadi secara otomatis gitu ya, mengerti bahwa sebenarnya mamaku gak setuju. Cuma beruntungnya gak terlalu kasar atau blak-blakan gitu ya. Nah baru kita bilang, oke, kamu udah siap gak dengan konsekuensinya? Kamu udah siap gak kalau nanti terjadi apa-apa? Gitu ya. Nah kita kasih tahu batasannya sehingga anak itu juga mikir, iya juga ya gitu ya. Tapi juga bukan serta-merta kita langsung ya udah, yang penting konsekuensinya kamu yang tanggung, yang enggak, kayak gitu juga guys ya. Kita bisa bilang gini, oke, mama kasih, tetapi ini batasannya, dan kalau di luar itu kamu melanggar, maka ada konsekuensinya lagi. Jadi memang untuk tipe-tipe anak remaja yang masih masa transisi antara usia anak dan usia dewasa, di saat mereka memutuskan untuk mengambil atau memilih keinginannya, kita kasih tahu konsekuensinya ini ya. Tapi kalau misalnya di saat mereka itu loh, terserah ya, kita tegaskan juga, oke, karena terserah berarti kamu harus terima keputusan

sedang melatih dia menjadi pribadi yang siap bertanggung jawab dan siap untuk menghadapi konsekuensi. Itu kan karakter ya, karakter yang sangat tepat. Jadi di satu sisi kita tantang dia juga untuk berani, kita tantang dia juga untuk bisa jadi orang yang terbuka juga dengan masukan seperti itu. Jadi ini adalah strategi untuk membentuk kepribadian anak. Cuma memang ya itu ya, kita mesti sabar gitu ajak dia ngomong. Jangan kebawa emosi ya Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya kayak melawan sih nih bocah gitu ya. Gak ada ngerti-ngertinya gitu ya. Oke, jadi untuk Mama Raymond memang ini dilema. Ya, bukan hanya Mama Raymond yang dilema, anaknya juga bingung gitu. Karena sebenarnya ketika dia bilang sama mamanya terserah, itu hati kecilnya juga pengen mau ngambil keputusan itu. Tapi ketika dia misalnya diberi kebebasan, dia juga bingung, aduh takut kalau misalnya nanti ternyata pilihannya tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi wajar kalau anak-anak ini akhirnya jadi plin-plan gitu loh, jatuhnya plin-plan. Oke ya. Nah, jadi intinya begini. Anak-anak remaja, kasihan cuma mau ingetin ya, tidak ada orang yang menolak bebas gitu. Tapi hati-hati, terlalu bebas, terlalu merdeka, sebenarnya kamu sedang mempersiapkan penjaramu sendiri. Jadi, nah ini kasihan tidak bahas di sini karena ini kita sudah bahas di minggu pertama bulan ini. Kalau kamu terlalu bebas, kamu terlalu merdeka, kamu enggak pernah tanya pendapat orang, enggak mau mengikuti aturan, enggak mau apa ya dibimbing, pengen ikut maunya kamu aja, hati-hati ya adik-adik, kamu sedang mempersiapkan penjaramu sendiri. Contoh sederhana. Ya, kamu memilih untuk menggunakan gadgetmu bermain game. Sesuka hatimu, semaunya kamu, bahkan ketika di sekolah kamu gak mau tahu pokoknya main game. Ada gak anak remaja begitu? Ada, jangankan anak remaja, saya pernah waktu ngajar di kampus main game. Oh ampun anak ini, untung aja handphonenya gak kasen catat, ketahan gitu ya. Nah terus apa nih penjara yang dia bentuk? Ada penjaranya sayangnya. Jadi tanpa dia sadari, anak ini sudah ditegur, jangan main game lu, berhenti main game. Pokoknya sampai orang tuanya udah kewalahan, dia tetap gak mau ya. Sorry to say, akhirnya anak ini kenyataannya ada di Nias ya. Kasian sebut aja deh, di salah satu pusat rehabilitasi. Kasian gak usah sebut di mana, karena ada setiap daerah tuh ada pusat rehabilitasinya. Akhirnya dia direhabilitasi sayang gitu ya. Dan you know what happened? Di pusat rehabilitasi itu udah diambil handphonenya itu. Gini aja kerjanya. Gini. Enggak ada gini. Saya kira itu hanya terjadi di Jawa Kamen. Ada. Jadi sekarang lagi direnovasi. Kok direnovasi? Lagi direhabilitasi dia. Sampai kebetulan terapisnya itu mahasiswa kita dulu, udah alumni di BK. Saya sampai bingung, kasihan nih gimana? Lambat, gak tahu kapan bangun, gak tahu kapan mandi, gak tahu kapan makan. Penjaranya di mana kasihan? Ya dia memenjarakan dirinya sendiri di dalam kecanduan. Gitu ya, hati-hati ya. Hati-hati, jadi jangan terlalu bebas ya teman-teman. Kebebasanmu yang tanpa batas itu sebenarnya kamu sedang mempersiapkan penjara untuk kamu sendiri. Jadi pikirkan ulang, mau sebebas apa yang kamu mau. Tapi kalau bagi kasihan sih, pilihlah kebebasan yang ada batasnya, sehingga di dalam batasan itulah kamu lakukanlah kebebasanmu. Maka kamu akan lebih terkontrol, akan lebih teratur, akan lebih terarah hidupnya. Oke, sekali lagi Kasen akan tutup siaran gelaran Ampuh hari ini dengan hati-hati dengan merdeka yang sebebas-bebasnya ya. Pastikan kamu merdeka dengan batas-batas tertentu, sebab ketika kamu merdeka sebebas-bebasnya, kamu sedang mempersiapkan penjaramu sendiri ya. Oke, minggu depan, karena minggu depan adalah minggu terakhir di bulan Agustus, nggak terasa ya guys ya. Kasen akan undang dua orang narasumber ya. Yang satunya lagi adalah pemerhati remaja, yang satunya lagi adalah remaja. Kasen akan wawancara dengan mereka dan akan tanya kira-kira remaja merdeka versi mereka seperti apa. Jadi ikuti terus gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan.

ya. Dan ini adalah gelaran kerjasama antara Rumah Konseling Remaja Data Tubuh dengan RRI Pro 2 Gunung Stoli. Sekali lagi terima kasih, saya sebagai founder dan konselor di RKR Data Tubuh mengucapkan terima kasih untuk RRI Pro 2 Gunung Stoli yang sudah memberikan ruang untuk kita tetap menyampaikan informasi baik anti hoax gitu ya kepada anak-anak remaja di seluruh Tanah Niha. Dukung terus, karena kamu bukan sedang mendukung saya, tapi kamu sedang mendukung Indonesia dan Nias. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk kamu, meskipun dia kelelahan mau menemani saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.

Keluar semuanya, masuk kelas, ayo. Masuk anak-anak semua.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tadi ya, bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Gimana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay, ada vocal director. Kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay. Ini ya,
2: apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener-bener enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya, bener kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya, kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya, karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih. 93. Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Mm-hmm. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi.
2: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay. Mm-hmm. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke. Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini. dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
2: Kayak enggak mau pusing gitu kayak. Iya,
1: September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, benar sih.
1: Doang.
0: Benar.
1: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, benar.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, agak aneh. Iya,
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari ya, September band kan. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Tapi kebubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih
1: 2019.
2: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih Ben. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue
2: WhatsAppin. Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama
1: Ether
2: itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu.
0: Oh, oke.
2: Diangkat lagi.
0: Diangkat lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh. Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Gak ada yang bisa mengerti dia sering
0: asik. Asik.
1: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
1: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
1: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Kamu
1: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya. Udah paham ya.
1: Gampang gitu.
0: Udah gampang. Kayak
1: yang lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia
2: ngeband.
1: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih gak apa-apa juga
1: yang,
0: sih.
1: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
1: Lagu Rindu,
0: lagu Rindu ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lebih bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang
1: ini yang sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
1: Enggak boleh gitu, lu harus jawab.
2: Ini tuh harus
1: okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Major. Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum, udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasa.
0: Asik. Bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya.
0: Cerita banget lama.
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dalam.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja ya. Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa. Gitu. Sebetulnya kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik.
2: Pakai tulisan Arab bacanya gimana?
0: Terbalik. Terbalik, benar-benar. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus, yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke
0: arah sedih
1: ya, gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi kan maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Ya. Ini produksi terus, Mas. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses. Ibut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
0: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Benar. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal banget. Hanya saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu maksudnya. Kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya.
0: Benar-benar.
2: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pasannya lebih nyampe.
0: Oke.
2: Meskipun dengan lagu

0: Berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
1: Ya,
0: dia nggak butuh.
1: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
1: Pasti butuh.
0: Butuh.
1: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
1: Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kadang-kadang jadi, saya gini nih.
0: Mm-hmm.
1: Saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dapat musiknya.
0: Mm-hmm.
1: Terus dibandingin sama yang ada videonya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya dapat yang lirik.
0: Oke.
1: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
1: Jadi dua ini
0: dua mata lain. Alright. Berarti perspektif. Yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah dengar teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
1: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa gue rasain gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi
1: dari si cerita-cerita yang lama.
0: Benar
1: gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh, sebelum nanti ada live performance.
1: Mau nari ada? Kita nari.
2: Baca puisi dong.
0: Baca
2: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
0: puisi. Boleh.
1: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa ini sampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
1: My September.
0: Alright, silakan ada yang ini sampaikan ya.
1: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
1: dari YouTube-nya dan platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan.
1: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
1: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying. Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
1: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
1: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti marahin mama.
1: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
1: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang ya.
0: Tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang

0: Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih Demam Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
1: kita ini dulu boleh
0: kasih. Oh, boleh, boleh. Boleh. Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh, boleh.
1: Ini kan.
0: Oke, okay. Boleh. Oke. Okay. Halo Demam Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener-bener. Pokoknya gitu ya teman-teman berdua ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu rindu untuk kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, okay, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu rindu untuk kamu.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Liandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: berkenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sip.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiun.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: jangan cari aku lagi.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Produha RRI Gunung Situ.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini

0: Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: One 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak.

0: terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Rodua FM.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour. Satu koma tiga FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Teman-teman.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federasi

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: 1.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Wartawan Country FM Pro 2 Gusit.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
0: 101.3 FM.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Kalau sudah engkau punya uban itu, artinya harus kau sadari bahwa kesempatanmu untuk bertobat semakin sedikit, kesempatanmu untuk beramal juga semakin berkurang. Bersama munculnya uban itu juga pesan bahwa liang lahat sudah semakin dekat. Maka yang sadar makna ini akan menjadi semakin baik. Dan memang kematian bisa datang kepada siapa saja, akan tapi semakin lama dia menghirup dunia ini, berarti semakin dekat dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uban merupakan rambut berwarna putih yang biasanya tumbuh pada orang-orang yang berusia lanjut. Namun, beberapa orang memiliki kemungkinan tumbuh uban pada usia muda. Hal ini berkaitan dengan tingkat melamin pada folikel rambut yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya uban, seperti faktor usia, genetik, hingga kondisi kesehatan rambut.
1: Berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab barunya, Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhatihi fiddaraini amin. Sampai kepada babun nahi, bab larangan annat fi syaibi mencabut uban, minnal lihyati dari jenggot, warroksi rambut kepala, wa ghairihima dan yang lainnya.

0: Mencabut uban dapat menyebabkan infeksi pada bekas cabutan dan kerusakan pada folikel rambut, hingga yang paling fatal adalah kerusakan saraf pada kulit kepala. Akibatnya, pertumbuhan rambut menjadi terganggu dan semakin berjalannya waktu rambut akan semakin tipis. Hukum mencabut uban ini adalah makruh, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi. Dimakruhkan mencabut uban, sebagaimana dalam hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat."
1: Bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tantifus syaiba, jangan kau cabut bulu uban. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamati, karena itu adalah cahayanya seorang muslim di hari kiamat." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Tentang mencabut uban disebutkan sebagai nur seorang muslim mukmin, dan memang ini akan betul menjadi cahaya bagi seorang mukmin yang menyadari tentang ubannya. Kemudian dia menyadari tentang ubannya, maka ia biarkan itu uban. Maka karena ubannya inilah dia menjadi orang yang selaniasa nantiasa waspada dan sadar bahwa umurnya sudah lanjut. Sehingga dia segera membenahi amalnya, memperbanyak tobatnya. Maka yang namanya uban itu akan penuh makna baginya. Karena uban ini adalah pesan khusus dari Allah kepada siapapun yang sadar bahwa engkau sudah bukan kanak-kanak lagi, engkau sudah bukan remaja lagi, akan tapi engkau sudah masuki usia tua.

0: Hal ini berlaku tak hanya uban pada rambut kepala, akan tetapi juga uban pada jenggot, jambang, dan kumis. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi uban tanpa mencabutnya. Salah satunya dengan mewarnai rambut dengan warna selain hitam. Ubahlah uban dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Sering mencabut uban ternyata bisa mengganggu saraf yang terdapat di bawah kulit kepala. Jika uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga dapat merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita semua. A'udzu

Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 ini, ayat yang begitu indah ternyata membahas tentang uban. Apa yang disebutkan Allah? Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari yang lemah. Kita enggak ada ini. Nothing. Kita enggak ada awalnya. Kita enggak bisa jalan, enggak bisa berbicara, apalagi harus ngobrol, kita enggak bisa berinteraksi dalam keadaan lemah. Ketika masih kecil masih lemah, masih dalam buaian ibu, semuanya apa-apa serta ibu, apa-apa serta ayah, semuanya serba ayah, serba ibu. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kalian lemah, kalian beranjak dewasa. Kalian beranjak dewasa dan Allah membuat kalian lebih kuat ketika di umur dewasa tersebut. Ketika di umur remaja tersebut, kalian sudah menjadi kuat. Kemudian Allah kemudian tambahkan lagi tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah membuat kalian kembali dalam keadaan lemah. Apa itu? Sudah tua. Kembali dalam keadaan dha'fan, kemudian Allah tambah wa syaibah, bukan hanya lemah tapi dengan keadaan sudah beruban. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Begitulah kehendak Allah dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa hikmah dari di balik ayat ini? Bagaimana agar kita tidak takut menghadapi hari tua, tidak takut menghadapi uban? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Bagaimana cara kita supaya kita tidak takut untuk beruban? Jadikan uban ini adalah pengingat, reminder buat kita semua. Pengingat untuk apa? Oh, usia saya sudah bertambah. Saya sudah tidak muda lagi. Karena Allah sebutkan, kalian beruban berarti kalian sudah lemah. Kalau kalian sudah lemah, artinya yang kita andalkan tinggal amal baik kita. Kita akan segera menuju ke alam selanjutnya. Kita akan segera menuju ke alam barzakh. Kita akan menuju ke alam kubur, di mana nanti di sana kita tidak bisa berbuat

Islam sendiri memandang uban sebagai sebuah peringatan terhadap usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga bisa lebih giat dalam beribadah dan juga beramal. Islam juga melarang seorang muslim untuk mencabut ubannya. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggalkan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pendengar Khazanah Ramadan, meski uban akan membuat seseorang lebih berwibawa, tetapi beberapa orang merasa tidak percaya diri dengan adanya uban di rambutnya. Secara medis pun, uban ini tidak dapat diobati. Sehingga sebagai jalan pintasnya, orang tersebut memilih mencabutnya. Namun, sebaiknya hal ini dihindari karena berdampak negatif bagi kesehatan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, teman.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.